कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं is gezongen door Adnan Sami Khan en Amitabh Bachchan. En gezongen door Bhupendra en Asha Bhosle komt Saat Saat Tum Chalo To Raat Raat Bhar Chale.